Ah, cewek, mui jeng lebet nanti bulaiu, mata dia lupa cewola. Esok kalau mui jeng, kalau cuma dua iman betung.